Jesús, rebenon cek pina kuenta. Hartibok etat, ramor pina kuenta.